Kepato, kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi, ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.